Ngala umadina sikwebezile budedele badibanzi yajelela kwala magala mbongo bongo kwale ngamanga wena kimi gogo de uyabalaba tunji tunku shai kwa rwa strivai tuvai kota kota digital digital.